Dak jengsedang wan kalyur kabor penya district jongka west garu hills galanang pen krep ha ye ke kendon bat jingdon kam banyakun persa ye ke jinglen shop ki bor mariang kum ki jing shlei ha ki jaka balong madan ki jing tua kendo bat ki wede Hakabe day bat kane ka district disaster management authority DDMA west garu hills Nen kasngi kalapan long yaka district coordination meeting bat kitanat sorkar kishnat trekam bat kinong ajing shakri. U deputy commissioner bat chairman ka DDMA ka West Garu Hills Ubivhar Agarwal habakren hakijinga lang ulakintu yaki nong tre bakinya shimbanta hakijinga tai banya ajing mun bat samru yaki jing tip na kijinga shim yakindu jonki hakipor baladeb halor Kumno kile haba wannan shop ki bor mariang kenang bagitnat sorkar ba deipet yakani kenang la ban kampen bha yaki rukom tre ki jonki. Ban pen kut yaki kubor man takastem sa shisien ngan pen sngau yaki mat bukong san jonko kubor. Shim Jing Smai Uhimanta Biswa Sarma Hinin Kasngi Kum Umentri Rangba Jongke Jela Asam Ringkat Bat Sangut Kiwai Pat Kimentri. Raika National Testing Agency NTA Ban Pendamno Yak Eksemen Need Bala Penlong Haka Laitarik Menta Ubenai Halor Kijinkan No Bakaladon Kajing Laitlepa Jongke Jingkeli. Bat Minjur ke Red Cross ban ajaka nak bentar ban penhe ia ke Shillong Civil Hospital. Katu ke kubur ke lakon nak ke Akashvani Shillong haka po prabaji yang inya sok bat ke Akashvani Delhi nak bentar ke kubur haka ketin Hindi hadin kata nsepen buk da ke kubur ke ketin pareng haka por pra katsan minit. Ngipin ke mauru bahaka por prasiteng pin sayut sengau ya ke kubur nak ketan catai lambik ngi. Kani kadai ke Akashvani Shillong. Sobhabat amantai ke kubur nak ke Akashvani Delhi.

Kenegede Akash Vani FM Jongpi, Kebuan Shupi, Hoshi Spotlight, Point Rio Megahertz, Polong Nong Skapir, Rekat Bangau, RJ Wizzo, Hakenega Program, Text Your Request, Hakaba Pilapan Paiki Message Ki Jongpi Shangi, Hau Kandai Sao, Prasani Wei, Not Arlai, Iwe Iwe, Tiki Don Katu Kenegot Ki Perlok, Kebala Paiki Message Jongpi Shangi, Aling Ini Pej Ayu Ki Don Benong. He RJ, Sobhasa Pintam Ke Jingruai, Jeng Bati Tumai Nongrum Kamai Kahok, Mga ideng lawai na mau persyong apa message siap kiman kapuar sendiri pim juga pun pule. Di namar baki buon palat ki message jong ki baki baki beriru ki bapoy. Di kan poy hi kakep bangi minum la pun pule lo di ki message jong bero. Di pun sengui eh temah kan ni kakep mentapat di kejaran khat mengiyo pun pule ke message ke jong pi. Di sepentem kerpang ya kan ni kajing ruai jong ibati temai nongrum. Kebelai kerteng kamai la kahok na kebentak ke jong pi. Hello RGB Subhasi, pentam no ingat naga jingruai, kanu-kanu naga film J-Ho. Pasangkap kerpang nyepi, baya barok ki staff, baki RG, baya barok ki perlok baya. Tau kata, sepentam kerpang naga jingruai. Good morning RG, ngadi Sweetie Suciang. Subhasi, pentam jingruai.

ngan terai di keding PRJ i duduk napa mau persyang nata i bani makedo kasap ke bangidan ladang i pendon kamha ke hoki brio kin yero ingi ladang i penduk no ya ka ki brio ki keli balai ngam don ngam pendon no. Kam hok i kai bani makedo ro ila yo ya dari ke explanation was haywire kai lat hanrei ya ke jubab la yo ngan ong no kana makan umsi me kapok nang inyo askoi we jingling okay but then people say DJ you didn't read mine okay kayet Iwan Salan Ida Karna

Pengen pendam sepi hak kan ni kentah. Pindah dengan RG Kenneth. Hak kan ni program Western Music. Buan sepi nak akash Vani FM Jongpi.

ministers. Chim ukonrat sangma. Wato wadang manhigo ga jing e hito. Wagakam yok ki yok kre. Nei dao ki paten yi gudu tip kam ki Gen Z. Hawa kalam haga program Skillerate arajar arvan ru. The Wi-Fi ba yi ga surok waga jingkin Umyam Bypass Bridge. Nei venta ki karihe ki wawlai cha sorshul long. Usdang na waw lum yi ki utip yong gi sem lingwa ga census arajar arvan niyao. Nadu ka khatan rutrik yong unaisan. Kini to ki khubor ki wabanya. Ke India rapun mango ye ke jalang yong ki menteri bari ko ars ngi ye ke tip lek kam ko 2 days BRICS foreign ministers meeting ko sedang nedo men step ke sngi ye gini ke jalang da pun lai do menteri kor bari ke India Dr. SJ Shankar hagini ye lang da uchi menta le da ki he ki man ki menteri yong ko BRICS wo kam jo lek ki khot ki cha khurs nya ba ki wo uchi menta hagini ke jalang dong le wa da khurs nya ba won ki le ya uman Yo menteri rang ba do yang keriu Narendra Modi hagini ki lang. Hagini ki lang do ong lebu ki menteri korbari yang ke BRICS da ya sam kliang ki ya ki buj ki budia hai to wiki jing e. Ha ke pertai le damani ha ke ri le ni ha ke pertai boro ke wile ni benta i bit i biang ni wawan ra ya ya senyau to jing mud lang. Ha cuma yang ke yelang ya cem lang yang ki menteri ke sorkar o per. Nei liang u Dr. Jay Shankar ni ke sengir pen manu yi ki yelang hai to waki Umi kemat nagi ri kuman ar yang mamla yang berpeman han New Delhi. Nya yang menteri korbari yang ke India Rio lalu lewa wicham wa upra menteri negeri Chile. U Francisco Perez Makena ne step haga begini pun ar ya kelam ki Jepang ki mat ki UMKM hito wa ki ri. Cocho U Jay Shankar depan manu le iya gilang wa menteri korbari yang ke South Africa Ronald Lomola wa kamjo le u yang ke Brazil Umoro Vieira. U menteri rang ba yang kejelami ghalia Konrad Kongel Sangma ada ong u wa ichna ya ki lat kamai leni i yoki okre dang manhi i ketika jing e ko kroba yang ko sorkar kama ne ba san pao ne ki spa ki jong chnong ha po ke jelna to ki bru leni ki khna khro khlot ki ritip ki kam ki te ki Gen Z ye ni Konrad apun snyau ho ba klam ha ke jelang yang ko program Skillerate arajar arpaun ru ye ko depan manda ke chnat kre kam yang ko labor employment with a skill development ha gwen yang sang ma ro ong wa kam ru pa ha jar ngur ki khna ro lo sia gi ji ka kam yo ki yo kre man lo snem ha meghalaya pentep ule wa kam ge jela di kre lang go ge Asian Development Bank ne ban ta open clan ye sdang he ta u gi sap kre ka mo per o per ne yang sang ma ong ule go meghalaya de chna ko de yong ka hi ite i ru kom he ta open royal ne open he open kamai gi sap kre kam hadin bagi skim gi ure bewa wirap kerchan dek sorkar India mau ye bahagi wapun mi ye ite irukom yo nong leni ijing mi i warap ha kamar yo ruti. Depan cocu ure wong wa kama prapau kulur tengka ada dek wong mang wai wapun lut he ta wai pen klan wapun roy ye gi sap kre kam gini gi les nem ki wada lai. Ke sorkar jela ni ke sendiri ye ke wawai pat ba ye ke jingkin ye ke kam ke Umyam Bypass Bridge Kau MC3 yang kau umiam kam cibenta kau wailat wailuti kau kam jole kau pun tuna ya kini ayah kendera hei to kau ilai wan gikeri he cesor selong hadin icha kang ibal sistem kau lai nagi yingkin rim ne bah kau subato kau gini yingkin mango kau umur cingan bah kau lai gikeri he nelayan deputy chief minister yang kau sorkar jelah kau mana kau menteri yang kau cerat PWD ubah Preston Tensong dan cium